0: livefm.lk.
1: Ey! Hitiyat mehe hitiyat. Hitatu danina rhythmaya. Live FM.

dan belawa sausa pahai. Hatali hai. Eh hitiyat meh hitiyat. Hitotu danina rhythmaya. Live affair.